Anda, minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banua Tada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banua Tada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banua Tada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banua Tada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keenam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Ketujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dan kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi streaming di rri.co.id dan di rri.co.id untuk websitenya dan juga streaming aplikasi di RRI Digital. Kegiatan siang ini bersama saya penyiar Anda Jali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri Peregar. Kami kali ini temani Anda di kegiatan siang ini untuk edisi Jumat 3 Juli 2026 tentunya dengan rangkaian program acara kami yang sudah kami siapkan untuk Anda semua Peregar untuk kegiatan pagi ini.

0: Keptown siang ini maksud kami pendengar. Dan ya, jumpa kita di awal Keptown siang ini. Kami hadir untuk program acara request lagu. Seperti biasa, yang mau request lagu pop kesayangannya silakan deringkan telepon kami di 0402-28-23994 dan juga 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu. Request lagu kembali Bang Albert ya. Gimana kabar Bang Albert? Alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa?
1: Meli Guslau
0: Jika.
1: Ya.
0: Buat siapa? Salam-salamnya silakan. Oke, baik. Terima kasih kembali Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Bang Albert di Keraton Buton, terima kasih ya. Sehat selalu Bang Albert dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi, silakan di 0822-5972-2994 dan 0402-28-23994. Halo, request lagu. Iya. Iya, halo.
2: Saya kira ada bola ya.
0: Bola, masih kami monitor ini. Ada sih jam 12, tapi kami masih tunggu apa nota dinas untuk silangnya sebentar.
2: Nanti jam 12, nanti baru dilanjutkan partai ketiga ya?
0: Iya, kalau jadwal nasionalnya kan jam 12 untuk Indonesia Tengah. Tapi masih tunggu kabar dulu ini dari Satker Induk.
2: Iya, mau dukung Aljazair sebentar.
0: Itu dia. Oke, kita ke lagu dulu sebelum anu bola.
2: Coba lihat kan lagu Andra Respati terbaru ada kah? Minggu ini kah?
0: Minggu-minggu ini kah?
2: Ya.
0: Andra Respati ya. Oke, untuk Andra Respati ini lagi proses. Andra Respati ya. Andra. Untuk minggu-minggu ini Andra Respati itu lagunya yang terbaru ini sama Gisma.
2: Ya, tidak apa-apa, apa judulnya? Ya?
0: Bersamamu hingga akhir hayatku.
2: Ah, itu saja Bang Cali.
0: Oke, disiapkan ya.
2: Bang Cali yang sudah bersiap, semoga dipanjangkan umur.
0: Amin, ya Allah, amin. Sama-sama.
2: Buat operator juga, buat pengen juga.
0: Ya.
2: Dan umur selalu berkeluarga.
0: Amin, sama-sama
2: buat
0: Bang.
2: Zul di Wajo, buat Bang Ucan di Betombari, buat Albert tadi, buat Bang Segar, buat
0: ya.
2: Bang Angku di Lowu-Lowu, buat Bunda Hani, Bunda Tiara, Pak Ali di Kendari.
0: Baik.
2: Buat Barat, buat Kalu.
0: Iya.
2: Buat Ari dan semua yang tetap berjuang.
0: Baik, Bang. Untuk
2: Bang Kali dan Bang Sen, selanjutnya.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Terima kasih untuk pendengar kita ya. Ada Bang Faiz di Buton Tengah. Sehat selalu Bang Faiz. Bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi pendengar kita sapa. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Gimana kabarnya Mbak Sari?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sari mau dengarkan lagunya siapa untuk siang ini?
3: Lagunya Fanizi.
0: Fanizi yang mana?
3: Kucintai dirimu.
0: Kucintai dirimu ya. Buat siapa ini, silakan iya. Salam-salamnya.
3: Lagunya buat Mas Galuh, buatnya Bang Faisal juga, buat Bang Yunus, buat Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Andi, buat Bang Tegar, Bang Akhir, buat semuanya aja.
0: Iya,
3: buat
0: baik.
3: Bang Cali, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari ya. Sehat selalu Mbak Sari dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya.

0: Oke, baik, kita lanjut lagi pendengar. Satu lagi ya, boleh ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, request lagu.
1: Request lagu, assalamualaikum Bang Jali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh, gimana kabar hari ini Mas Galuh?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah baik-baik sekali. Alhamdulillah. Cuaca lagi cerah ini.
0: Lagi cerah alhamdulillah ya untuk hari ini.
1: Itu kabar Bang Sali gimana?
0: Baik juga, sehat alhamdulillah, bau-bau juga cerah hari ini Bang.
1: Oh, sama-sama ya.
0: Iya. Mendengar lagunya siapa ini?
1: Ini apa? Bidadari Surgaku.
0: Bidadari Surgaku dari
1: Ustaz Jeffrey Almarhum.
0: Jeffrey Al-Bukhari, Bidadari Surga. Disiapkan ya?
1: Ya, itu kan lagi iskan deh. Lagunya saya spesialkan ya.
0: Oke, silakan.
1: Iya, lagunya aku spesialkan buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Dan
1: selalu bersama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama, Bang Andi.
0: Baik.
1: Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abdul, Bang Tegar, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua yang lagi monitor.
0: Oke, okay, baik.
1: Bang Sali sama operatornya, yeah, sehat selalu.
0: Sama-sama, sehat, Bang. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh di Jawa Timur, Sidoarjo, sudah bergabung. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, okay, kita hadirkan pendengar. Ada 3 nomor lagu dari Melly Guslow featuring dengan Ari Lasso, judulnya Jika. Ada lagu dari Andra Respati featuring dengan Gisma Wandira dengan judul Bersamamu Hingga Akhir. Dan juga ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, pendengar Bidadari Surga. Tetap di Rari, bau-bau terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, pendengar, terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Nah, ternyata untuk pertandingan partai antara Swiss melawan Aljazair, pendengar, ini sudah berlangsung ya, tengah berlangsung, sudah di menit ke-29 saat ini. Dengan kedudukan sementara, unggul Swiss dengan skor 1-0 atas Aljazair, pendengar, lewat gol dari Breel Embolo di menit ke-10, pendengar. Dan untuk siaran langsungnya, live reportnya, pendengar, untuk partai Swiss dan Aljazair ini tidak dihadirkan, pendengar, ya, karena untuk dari Pro3 juga tidak menyiarkannya secara langsung. Jadi untuk partai ini Anda bisa ikuti di rri.co.id untuk live score kedudukan atau juga pertandingan dari Swiss melawan Aljazair yang saat ini tengah berlangsung dalam Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Oke, kita lanjut untuk request lagu. Sudah berdering telepon kita, pendengar, langsung saja ya. Halo, request lagu. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
1: Iya, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Waduh.
1: Disuruh tebak lagi. Disuruh tebak lagi.
2: Dengan Rani dong.
1: Ah, itu dia, dengan Rani. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Bang. Sebaliknya?
1: Baik, sehat juga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mau dengar lagunya siapa ini? Sama Bang Samsul Bahri, Bang Sam.
2: Oke, Bang.
1: Oke,
2: salam Jo nih.
1: Iya, jangan dulu salam-salam, Jo. Lagu dulu, Jo.
2: Salam pertama buat Bung Cali bersama operatornya.
1: Baik.
2: Semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin, sama-sama.
2: Insyaallah,
1: amin.
2: Terus juga ada Bang Jul, Bang Andi, Bang Ucang, ada
1: Arin, yeah.
2: Untuk nama saya ada Mbak Karin, Galuh.
1: Baik.
2: Mbak Rizka, ada Alin, buat bunda-bunda semuanya.
1: Iya.
2: Lagunya ada, Bang.
1: Belum disampaikan lagu apa ini? Belum dikasih tahu. Baru lagu apa?
2: Lagunya Mita, Jo.
1: Mita. Yang mana Mita?
2: Yang dapat judul sayang, no?
1: Salah.
2: Sayang.
1: Oh, sayang. Saya kira salah. Oke, lagunya Anda disiapkan ya.
2: Oke.
1: Oke, baik. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rani di Ternate. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar, kita lanjut lagi. Yang mau gabung silakan 0822-5972-2994 dan 0402-2823994 0822-5972-2994. Itu dia line teleponnya. Anda juga bisa kirimkan pesan Anda melalui pesan WhatsApp. Telepon WhatsApp juga boleh, silakan 0822-5972-2994. Siang ini pendengar, kami akan hadirkan juga siaran langsung salat Jumat ya, dari Masjid Agung Kota Bau-Bau atau Masjid Raya Kota Bau-Bau, pendengar, jam 12 siang ini. Jadi tetap di 97,8 MHz pastinya. Dan silakan yang mau gabung 0822-5972-2994. Untuk live score Piala Dunia bisa update di rri.co.id, pendengar, ya. Silakan akses websitenya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, request lagu.
3: Halo, assalamualaikum, request lagu, Kak Cali.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rizka, Kak Cali di Keraton.
1: Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, Kak Cali.
1: Baik ya. Oke, mau dengarkan lagunya ya. Siapa?
3: Lagunya Bisa Salah Satu.
1: Baru tadi di request ini, baru turun orangnya. Oh. Mbak Rani tadi.
3: Oh iya, lagunya siapa ya?
1: Siapa ya?
3: Lagunya Titu saja.
1: Titu, yang mana?
3: Cintaku Gila.
1: Cintanya Gila.
3: Enggak tahu judulnya kenapa begitu.
1: Oke, disiapkan ya. Salam-salam dulu buat siapa ini?
3: Spesial buat yang tersayang aja yang ada di Jogja sana. Salam yeah. sayang ada di Baramlah. Ada Rani tadi, ada Sari, baik. Ada semuanya. Makasih Kak Cali.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu. Terima kasih sudah bergabung Mbak Rizka di Keraton. Oke, sudah ada juga yang gabung via WhatsApp ya. Kami bacakan ada dua, tapi kami bacakan dulu pesan yang pertama masuk. Assalamualaikum Dinda Cali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini ya, dari Ibu Nur ya. Ibu Nur lagi. Ada Ibu Hani, Bunda Hani. Ibu Hani mau request apa ini lagunya? Apa baju bukan baju bukan apa ini? Oke, nanti deh dicoba dicarikan deh lagunya buat semuanya. Bunda Hani mungkin coba dicat ulang karena tidak ini ya. Di sini tulisannya baju bukan puru Tirjona BC ya. Coba dicat ulang untuk lagunya ya Bunda, kami nantikan. Salamnya katanya terima kasih buat yang menyapa Bunda Hani. Buat Bunda Cali juga katanya terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Hani. Kita nantikan Bunda Hani ya untuk lagunya, karena minta maaf ini kita belum jelas lagunya apa. Nanti bisa dicat kembali atau mau gabung via telepon juga kita nantikan. Oke, saya baca dulu yang kedua. Selamat siang untuk Kakak Zul di Taman Baca Hailus Beto Ambari. Mau request lagunya Timur Budi Raja, Orang-orang Sunyi. Lagunya buat teman-teman petani mitra warung kebun. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kakak Zul ya di Taman Baca Hailus Beto Ambari Bau-Bau. Ditunggu tentunya lagunya. Sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarga.

Oke, baik, lagunya sudah siap semua ya. Kita langsung hadirkan ada Mita Talahatu, judulnya Sayang. Titu, Cinta Aku Gila, judulnya. Kemudian ada Timur Budi Raja, Orang-orang Sunyi. Untuk Bunda Hani, kita tunggu lagunya, karena di chat ini belum jelas lagunya. Nanti bisa kirim kembali ya untuk judul lagunya. Kita dengarkan bersama Peringgar, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baiklah pendengar, ini menjadi sesi terakhir kita ya untuk program acara request lagu. Dan di sesi terakhir ini pendengar, saya bacakan pesan dari Ibu Hani. Jadi Ibu Hani mau request lagunya Trio Ambisi, Aku Bukan Pintu ya. Itu lagunya pendengar. Dan juga menjadi penutup perjumpaan kita untuk program acara request lagu. Terima kasih sudah gabung, terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Selepas lagu dari Trio Ambisi, Aku Bukan Pintu, kita akan ikuti atau nantikan ya siaran langsung untuk pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini dari Masjid Agung Kota Bau-Bau, pendengar. Nanti akan terhubung dengan operator RRI Bau-Bau yang sudah ada di sana. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Sembari kita menantikan hubungan dengan Masjid Agung Kota Bau-Bau untuk mengikuti pelaksanaan salat Jumat di siang hari ini, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an pendengar. Hingga nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI. Maksud kami bergabung dengan Masjid Raya Kota Bau-Bau pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

الله أكبر الله أكبر لا لا

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واتقوا الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang insyaallah senantiasa istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Selanjutnya selaku khatib kami berwasiat dan mengajak jamaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu saya dan istri di rumah mengantar putri kami yang telah lulus SMP untuk mendaftar di salah satu SMK di kota Bau-Bau ini. Dan alhamdulillah saat itu saya bertemu dengan kawan saya semasa duduk di bangku sekolah menengah atas yang juga adalah guru di sekolah itu. Karena lama tak bersua, kami akhirnya bernostalgia. Dan dalam percakapan itu saya bilang padanya, waktu cepat sekali berlalu. Rasanya baru kemarin kita duduk di bangku SMA, saat ini anak kita juga ternyata sudah duduk di bangku sekolah menengah atas. Tapi begitulah jamaah sekalian, untuk setiap momen atau peristiwa yang sudah kita jalani, telah kita lewati, kita akan merasa waktu cepat berlalu. Sebaliknya, pada setiap momen atau peristiwa yang baru saja kita jalani, sedang kita alami, dan masih jauh ujung akhirnya, kita akan merasa waktu lambat berjalan. Inilah yang disebut dengan relativitas waktu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Asr agar memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak merugi dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Artinya, selama jam dinding kehidupan kita masih berputar, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal agar selalu berada dalam naungan ridha Allah, dan sekaligus amal itu menjadi bekal kita untuk kehidupan sesudah kematian. Dan ternyata sesudah kematian masih ada kehidupan tempat kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan selama di dunia. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang jam dinding, ternyata pada jam dinding yang menggantung di rumah kita itu terdapat hikmah atau ibroh yang bisa kita jadikan pelajaran dalam mengarungi perjalanan hidup kita di dunia. Yang pertama adalah jam dinding itu kalau berputar selalu ke depan menunjukkan waktu yang bergerak maju. Maknanya adalah dalam hidup kita harus memiliki orientasi ke depan, orientasi akhirat. Inilah yang disebut dengan visi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tetap berada pada orientasi akhirat ini? Jawabnya adalah dengan memulai dari akhir. Maksudnya apa? Kita membayangkan kira-kira saat meninggal nanti, saat
tubuh kita sudah terbujur kaku, apa yang kita inginkan dari orang-orang di sekeliling kita? Apakah keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja kita berbicara secara jujur dan real pada kita saat itu, dan kita tidak bisa protes sebab sudah meninggal dunia dan terbujur kaku? Tentu kita berharap dia akan mengatakan saat itu, "Subhanallah, ini almarhum atau almarhumah selama hidupnya hablu minallahnya begitu indah dan hablu minannasnya begitu mempesona." Al-Quran mengingatkan kita terkait dengan memulai dari akhir ini dalam kalimat "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fada." Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya ia telah sukses, sesungguhnya ia telah bahagia. Inilah visi yang harus senantiasa kita bayangkan. Inilah yang disebut dengan memulai dari akhir. Inilah pelajaran pertama dari jam dinding yang senantiasa berputar, maju, bergerak, menunjukkan kita waktu. Pelajaran kedua dari jam dinding adalah, jam dinding itu dilihat atau tidak dilihat oleh kita manusia, khususnya pemiliknya, dia senantiasa setia menunjukkan waktu. Maknanya apa? Dalam hidup, setialah dengan amal soleh. Dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, cukuplah Allah dan Rasulnya beserta orang-orang beriman yang menjadi saksi. Dan amal soleh itu, kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, adalah buah dari keimanan. Sebuah gerak yang bermula pada detik ketika keimanan itu menghujam ke dalam nurani. Saat iman itu masuk ke dalam dada, maka ia akan mengekspresikan dirinya keluar dalam bentuk amal soleh. Seperti bunga yang ketika mekar dia tidak mungkin menyembunyikan wewangiannya. Itulah iman Islami. Maka selamanya iman itu gelap sampai dibuktikan dengan yang namanya amal soleh. Maka setialah dengan amal soleh, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, cukuplah Allah dan Rasulnya beserta orang-orang beriman yang menjadi saksi. Pelajaran ketiga jamaah sekalian, jam dinding itu kalau berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Namun begitulah juga kehidupan, kadang di atas, kadang pula di bawah. Ada tangis, ada tawa, ada sedih, ada bahagia. Dan ternyata di antara kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisah tentang kehidupan yang berwarna-warni ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami menceritakan kisah terbaik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Ternyata jamaah sekalian, salah satu kisah terbaik dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang Yusuf. Kenapa Yusuf? Sebab pada diri Yusuf itu ada kasih sayang dari ayahandanya, ada dengki dari saudara-saudaranya. Dibuang ke dalam sumur, ditemukan sekelompok kafilah, lalu dijual sebagai budak, dirayu oleh majikannya hingga wanita-wanita yang mengiris-ngiris jarinya, lebih memilih masuk penjara ketimbang berbuat nista, lalu berdakwah di dalam penjara, tapi dilupakan oleh teman yang pernah membersamainya dalam penjara, dan akhirnya ia diangkat menjadi pejabat tinggi, lalu sibuk mengurus negara. Menahan diri ketika bertemu dengan saudara-saudaranya yang pernah membuangnya ke dalam sumur, lalu bersiasat bertemu dengan ayahandanya Ya'qub bin Ishaq. Dan ujung dari cerita ini jamaah sekalian, kita paham bersama bahwa Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang pernah membuangnya ke dalam sumur. Ternyata cerita terbaik dalam Al-Quran adalah cerita tentang kehidupan yang berlika-liku. Kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisah tentang kehidupan yang berwarna-warni. Tapi Yusuf dalam hal ini, mau bagaimanapun kondisi yang dialami, di atas atau di bawah, dia selalu mengemudikan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, pelajaran dari jam dinding adalah suatu saat jam dinding itu akan berhenti berputar. Apakah baterainya suak ataukah disentuh sesuatu yang akhirnya jatuh dan hancur? Intinya pada saatnya nanti dia akan berhenti berputar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangankan kehidupan yang berhenti, pernak-pernik kehidupan juga tidak kekal.
tangis itu tidak kekal. Suatu saat dia berubah menjadi kesedihan. Tapi kesedihan juga itu tidak kekal. Suatu saat dia berubah menjadi kebahagiaan. Sebagai malam, bagaimana malam yang gelap tidak kekal. Suatu saat dia berubah menjadi terang benderang di pagi hari. Begitu juga kehidupan. Dan yang paling penting adalah sebelum kesempatan atau selama kesempatan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di dunia, perbanyak amal soleh. Karena amallah ini yang kelak menjadi kekal sebagai teman kita di akhirat kelak. Itulah empat pelajaran dari jam dinding. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

உன் அகத்தை. வலகுதஹமன் கோபத வமன்

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Doa di hari Jumat. Kami bersaksi Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Segala puji bagi Allah yang Maha Awal sebelum tercipta dan hidup segala sesuatu. Maha Akhir setelah sirna segala sesuatu. Maha mengetahui yang tak melupakan orang yang mengingatnya. Tidak akan mengurangi karunia-Nya bagi orang yang mensyukurinya. Takkan kecewa orang yang memohon kepada-Nya, dan takkan putus harapan orang yang bergantung kepada-Nya. Ya Allah, kami mempersaksikan-Mu dan cukup bagi kami Engkau sebagai saksi. Semua malaikat-Mu, penduduk langit-Mu, para pemikul arsy-Mu, para nabi dan rasul yang telah Engkau utus dan seluruh makhluk-Mu, dan tiada yang sejajar dengan-Mu. Janji-janji-Mu adalah ketetapan dan tak pernah diingkari. Kami bersaksi, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul-Mu. Ia telah menyampaikan risalah yang Engkau letakkan di pundaknya kepada hamba-hamba-Mu. Dia telah berjihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh. Dia telah memberitakan kabar gembira kepada mereka dengan janji pahala dan mengingatkan mereka akan siksa dan bencana yang pasti datang. Ya Allah, tetapkanlah kami kepada agama-Mu selama Engkau menghidupkan kami. Jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau anugerahkan petunjuk. Limpahkanlah rahmat atas diri kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Curahkanlah salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadikanlah kami sebagai pengikutnya. Bangkitkanlah kami di mahsyar bersama kelompoknya. Anugerahkanlah petunjuk kepada kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di hari Jumat dengan segala ketaatan yang telah Engkau wajibkan, agar anugerah yang Engkau berikan kepada mereka yang berhak di hari pembalasan juga kami dapatkan. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Bijaksana.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

97,8 MHz dari Bau-Bau Pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan buat Anda umat Kristus, umat kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, jamaah salat Jumat siang hari ini, insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam program Jazz Musik hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tetap di Radio Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Just music.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, Nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial.
2: 97,8 MHz RRI Bau Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti penyampaian warta daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang. Pemerintah Kota

0: Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
1: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
2: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malju Wais, mengatakan, mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malju Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30 dan SMP 4 Kendari.
1: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mondong itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali terhadap dunia pendidikan.
2: Lebih lanjut, Malju Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi guna menjaga ketersediaan serta harga terjangkau warga. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui tim pengendali inflasi terus melakukan pemantauan rutin terhadap ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya gas LPG tabung 3 kg dan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan dan harga jual tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku, mengingat kedua komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, secara prinsip gas LPG 3 kg memang diperuntukkan khusus bagi rumah tangga, kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, pemantauan harian menjadi langkah penting agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
4: Kami bersama pihak-pihak yang terkait terus melakukan pemantauan harga dan stok itu setiap hari terhadap bahan kebutuhan pokok atau bahan kebutuhan penting masyarakat, khusus LPG 3 kg dan Minyak Kita, termasuk juga proses PHP dan yang lain-lain, untuk memastikan bahwa harga kebutuhan LPG dan Minyak Kita itu tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi.
3: Ia mengakui dalam koordinasi dengan pihak Pertamina Patraniaga terdapat penyesuaian pada tahun 2026 di mana kuota pasokan untuk wilayah Kota Kendari mengalami sedikit pengurangan dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, kondisi pasokan sempat terganggu pada bulan Mei akibat banyaknya hari libur yang berurutan sehingga berdampak pada kelancaran distribusi dan memicu kenaikan harga di beberapa titik penjual jika dibandingkan dengan harga normal. Langkah pengawasan dan penindakan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penimbunan atau praktik perdagangan yang merugikan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak penyalur, ketersediaan serta harga barang bersubsidi dapat tetap terjaga sehingga beban pengeluaran masyarakat dapat terkontrol dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi dengan mudah dan terjangkau.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara pastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara berjalan dengan lancar. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dan tidak ditemukan adanya masalah serius sejak awal hingga pengumuman hari ini.

0: Jumat 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Aris Badara, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar dan hari ini jadwal pengumuman sudah terdapat di 227 sekolah dari 339 sekolah SMA dan SMK di 17 kabupaten kota se-Sultra. Aris Badara juga mengakui yang menjadi kendala sehingga pihaknya belum menerima secara penuh hasil pengumuman yang disampaikan pihak sekolah dikarenakan terkendala jaringan. Meski demikian, pihaknya tetap menunggu dari pihak sekolah untuk nantinya dilakukan verifikasi. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sultra juga mengakui dalam pelaksanaan SPMB tahun ini masih terdapat beberapa kendala teknis yang terjadi di lapangan seperti masih kurangnya pemahaman dalam melakukan pendaftaran secara online, kemudian kesiapan operator sekolah yang belum maksimal dan masih terjadi kesalahan.
1: Hasil SPMB yang sudah tayang di dashboard itu sudah 277, dengan kita berharap ada 399 sekolah yang menggunakan aplikasi ini dalam penerimaan murid baru. Ada beberapa kendala terkait dengan mungkin masalah jaringan sehingga kami belum terima secara penuh. Kita berharap hari ini sudah rampung semua ya. Kendala-kendala teknis selama pelaksanaan SPMB, saya lihat itu secara umum dan juga dilaporkan oleh tim. Yang pertama terkait dengan kesiapan anak-anak kita menggunakan aplikasi. Ya, memang kita memahami bahwa anak-anak kita memang masih belum menunjukkan keseriusan, walaupun semuanya secara pemanfaatan digital teknologi sudah bagus, hanya belum serius dan juga memang masih banyak dibantu oleh orang tua ya. Kemudian yang kedua, kesiapan operator sekolah. Itu juga sering membuat terlambatan karena ada beberapa hal-hal teknis. Sebenarnya bukan karena pengetahuan dan wawasan, tapi ada keraguan-raguan. Ya misalnya apakah sudah betul ini, apakah ini salah, itu yang sering terjadi. Jadi tapi alhamdulillah sampai saat ini sampai tanggal kita tetapkan 3 Juli tahun 2026 kita sudah selesaikan semua.
0: Lebih lanjut, Aris Badara mengatakan sedangkan terkait dengan kuota sekolah dalam pelaksanaan SPMB yang belum tercukupi, pihaknya masih memperbolehkan pihak sekolah melakukan pengisian kuota atau kursi kosong yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2026.
2: Sementara itu, angka perceraian ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara meningkat. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulawesi Tenggara mencatat sejak tahun 2024 hingga pertengahan 2026, angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemprov Sultra menunjukkan peningkatan. PLT Kepala BKD Sultra, Profesor Andi Hairuni, mengungkapkan perkawinan ASN yang berakhir dengan perceraian mengalami kenaikan setiap tahun, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 23 ASN mengajukan perceraian dan seluruhnya telah memperoleh persetujuan pimpinan. Angka tersebut meningkat menjadi 33 ASN pada tahun 2025. Sementara hingga Juni 2026, jumlah ASN yang mengajukan perceraian telah mencapai 32 orang. Dari jumlah tersebut, kata Andi, sebanyak 30 berkas masih dalam proses, sementara dua lainnya telah ditangani Gubernur Sultra sebagai persetujuan untuk melanjutkan proses ke pengadilan agama, dan mayoritas pengajuan perceraian berasal dari kalangan guru, sementara dari sisi gender didominasi ASN perempuan yang menggugat cerai pasangannya.
4: Kalau kita melihat data ya, dari 2 tahun terakhir, dari 2024 ke 2025, kemudian 2025 ke 2026, ada kecenderungan akan terjadi peningkatan proses perceraian di lingkup ASN Provinsi Sulawesi Tenggara, di ASN lingkup Provinsi Tenggara. Nah tentu ini menjadi perhatian bagi kita, terutama di PKD, tentu himbauan-himbauan kepada ASN untuk bagaimana supaya keharmonisan di dalam rumah tangga itu bisa teratasi. Hal-hal ini ya tentu kita harapkan akan menjadi atensi dari setiap ASN ya, karena potensi-potensi seperti ini tentu tidak baik bagi kehidupan dalam rumah tangga.
3: Menurut Andi Hairuni, dominasi pengajuan perceraian dari kalangan guru tidak lepas dari komposisi ASN Pemprov Sultra yang memang sebagian besar berprofesi sebagai tenaga pendidik. Dari total 25.000 ASN dan P3K Pemprov Sultra, 40% berstatus guru. Selain itu, dominan yang mengajukan perceraian adalah ASN perempuan. Andi menambahkan, adapun penyebab utama keretakan dalam rumah tangga ASN yang paling banyak ditemukan adalah perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga.
2: Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
5: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, tuh. Hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
5: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, tuh. Hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
6: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir, pendengar penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau pertanyakan progres Raperda disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan Perda, organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal mereka lah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko melaporkan.
7: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
8: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat DP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Usai pertemuan, Ketua Forum Ikatan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum. Laude Fridi menyayangkan selama ini komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut.
7: Kami pastikan bahwa Raperda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai raperda ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya. Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai sumber. Kemudian di seminar akhir, sebagai peserta itu sudah kami tidak diundang. Saya sendiri tidak ada undangan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibahas di dalamnya.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan naskah akademik keran perda penyandang disabilitas telah selesai disusun. Saat ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
9: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan dari dokumen tadi itu. Kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk mengusulkan apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya di nanti di petang tubuh nanti akan dilakukan penyesuaian.
8: Diketahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengamanatkan kepada pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini, pendengar. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Ayo bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Untuk kebersamaan kita sampai jam 4 sore, silakan berpartisipasi di 0822-5972-2994. Halo Prodangdut.
1: Sumpah mati, siap.
0: Halo. Oke, yang paling cantik saja seperti penyiarnya?
2: Ya.
0: Siap, terima kasih Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya, halo Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Sari, lagunya siapa nih?
3: Lagunya Mega Mustika.
0: Mega Mustika, judul?
3: Judulnya, apa ya, lupa.
0: Bisa carikan saja.
3: Iya, carikan aja.
0: Oke.
3: Tadi tuh sudah tersedia lagunya. Tapi ada yang memisko-misko, lupa saya.
0: Aduh, siapa sih yang suka misko?
3: Iya, salamnya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Rani, buat Bang Tegar, buat semuanya aja.
0: Baik.
3: Lagunya Cinta Lahir Batin.
0: Oh, Cinta Lahir Batin, oke.
3: Okay. Iya, buat maunya siapa yang nelpon terus? Buat Mbak Yanti, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, kita langsung hadirkan lagu yang sudah di request yang ditunggu Anda untuk sesi berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat?
1: Iya sehat dong.
0: Alhamdulillah. Mau lagunya siapa Mas Galuh?
1: Bola. Ini kan lagi tumbuhnya bola. Mariona Citra.
0: Jagoannya masuk ini.
1: Apa?
0: Jagoannya masih bertahan.
1: Yalah, iyalah jagoannya. Bertahan lah.
0: Apa jagoannya?
1: Ya, mau kirim salam lah.
0: Ya lagunya.
1: Nah, apa dari ya?
0: Lagunya buat siapa?
1: Hah? Ya lagunya buat bolanya kan ditendang ke Banjarmasin, okay, Kalimantan.
0: Oke,
1: yeah.
0: Ya. Masuk
1: lagi. Mau ditendang ke Sulawesi. Ya kan jadi penjaga gawang.
0: Oh iya.
1: Yeah. Iya. Salam dulu ya, Mbak.
0: Iya. Yep.
1: Ya, salamnya buat Pak Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan selalu bersama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Faisal, ada Bang Yudo, Bang Jan, semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Bersiap-siap bersama operatornya, semoga sehat selalu,
0: bahagia
1: selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, di belakang Mas Galuh, halo.
2: Dan betul kita, Kak Yanti.
0: Iya, Mbak Rizka.
2: Iya, Rizka Keraton, Kak Yanti.
0: Iya, kamu kan cuma di Keraton kan ya. Tidak ada Rizka lain.
2: Iya,
0: oh iya, Rizka.
2: Iya.
0: Rizka RRI Bau-Bau juga.
2: Iya.
0: Lagunya siapa?
2: Amelia, Kak Yanti.
0: Judul?
2: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu, siapa katanya mau datang?
2: Ya, nggak tahu, berharap ada yang datang.
0: Tamu Malam Minggu, weh, mantap nih.
2: Spesial juga buat seseorang dan semua pendengar RRI Bau-Bau.
0: Ya.
2: Oke, terima kasih, Yanti.
0: Oke deh, terima kasih kembali, waalaikumsalam. Kalau Ria Amelia biasanya lagunya joget ya pendengar. Waduh, mantap lah kita joget lagi di sore ini. Ada penelpon lagi, halo.
3: Assalamualaikum, salam berdandut dan...
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Nur kasih kecil dulu dan radionya.
3: Luar, bisa di dalam ya, tuh gimana deh?
0: Hmm?
3: Terus saya goyang, jaringan.
0: Ya Allah. Lagunya siapa?
3: Lagunya Elia Kadam saja, Nak Yanti.
0: Elia Kadam, judul?
3: Pergi tanpa pesan.
0: Hah?
3: Pergi tanpa pesan.
0: Pergi tanpa pesan. Oke, lanjut.
3: Lagunya untuk Nak Yanti dengan Ananda Operator. Untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dan siapa Adinda dengan Ananda. Semoga semua mendapat rezeki yang berlipat dari Allah SWT. Diberikan kekuatan kesehatan panjang umur, keselamatan selalu, keselamatan dunia akhirat.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak Nak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Oke deh. Ya pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu yang sudah di request. Kali ini ada 3 lagu yang kami suguhkan untuk sesi kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum untuk yang baru saja bergabung bersama kami di 97,8 MHz. Dan terima kasih untuk Anda yang sedari tadi memonitor kami ya pendengar, maupun di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Ada penelpon nih, sudah terhubung dengan RRI Bau-Bau saat ini. Ya, nampaknya ada gangguan teknisnya. Anda juga bisa bergabung di WhatsApp ya pendengar. Kalau tidak bisa telepon, cukup kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami 0822 5972 2994.

0: Ya, pendengar RRI bau-bau, Anda penggila bola ya, Piala Dunia 2026, Anda juga selain bisa nonton streaming ya, Anda bisa mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 melalui RRI. Jadi melalui 97,8 MHz, Anda bisa mengupdate juga selain mendengarkan pertandingannya ya, siaran pertandingan, Anda juga bisa mengupdate ya informasi terkini dari FIFA 2026 yang pastinya selalu diupdate oleh RRI se-Indonesia. Dan pendengar, kebersamaan kita di Prodangdut ini masih terus berlanjut sampai jam 4 sore nanti. Anda yang baru saja bergabung ya, silakan di 0822 5972 2994, atau boleh juga di 0402-282-3994. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana ini? Suaranya kecil banget.
1: Iya, kecil ya?
0: Iya.
1: Padahal udah saya kuat-kuat mungkin ini.
0: Powernya ditambah lagi.
1: Begitu.
0: Coba. Tes, 1, 2.
1: Sudah pol.
0: Ya, Mas Andi Batam ya. Baru lagi loh kita ketemu di udara ya.
1: Iya, Kak. Batam lagi hujan, Pak.
0: Oh iya. Kita cerah-cerah aja tuh di sini.
1: Iya ya. Lagu apa hari ini, Mbak?
0: Lagu apa aja? Yang penting dangdut.
1: Ya. Oh, dangdut.
0: Masa lupa.
1: Anu aja.
0: Apa?
1: Segenggam tanah. Segenggam apa? Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah.
1: Iya.
0: Oke, Mitalek.
1: Mantul es.
0: Sejengkal tanah. Ya. Lagunya buat siapa nih?
1: Pertama buat Mak Yati, buat operator, semoga selalu sehat. Terus ada Bungul, ada Kita, ada Rani, ada Sari, ada Purnama, ada Mbak Alim, dan semuanya ada Mbak Yanti, sampai selalu.
0: Baik.
1: Oke, Mbak Yanti.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, pendengar RRI bau-bau, kita sudah ada lagunya untuk kebersamaan kita di Prodangdut kali ini. Oh ya, boleh deh tambah lagi, kan baru satu ya lagunya ya. Yang lainnya juga silakan pendengar bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Tadi juga sempat ada yang pengen gabung tapi terputus sambungan teleponnya ya. Boleh dicoba lagi deh, siapa tahu bisa nyambung. Kita nyambungkan komunikasi ini. Ya, selamat mendengarkan juga untuk pendengar yang saat ini tengah bersiap-siap untuk pulang ke rumah ya. Sebentar lagi jam kantor selesai, jam 4 sore. Jadi mudah-mudahan hasil hari ini maksimal yang didapat ya, dan hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua, tidak hanya bagi yang pekerja kantoran tapi juga untuk pendengar yang selalu mendengarkan RRI bau-bau sambil beraktivitas di rumah ya, ataupun juga yang bekerja di luar rumah ya, para pedagang, UMKM, tetap semangat untuk meraih berkah di hari ini. Kita jeda dulu untuk lagu yang sudah di request. Ada lagu tambahan spesial untuk pecinta dangdut Indonesia di kebersamaan kita untuk Prodangdut kali ini. Stay tune.

Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban swadharma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar, ini sesi terakhir kita di Pro Dangdut. Satu penelpon terakhir. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Tito.
0: Iya, lagunya siapa?
1: Lagunya Cita Cita Ta.
0: Judulnya apa tuh?
1: Pura-pura bahagia.
0: Iya Allah, kasihan banget ya. Lagunya buat siapa?
1: Buat semua aja.
0: Buat semua aja, oke deh. Ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini jadi lagu kita pendengar ya untuk sesi terakhir di Pro Dangdut kali ini. Dan terima kasih banyak tadi yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Di jam 4 nanti ya, program-program spesial lainnya masih akan hadir di ruang dengar Anda untuk temani Anda beraktivitas di sore ini. Stay terus di 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital.

Syahya Wahyu WHL, pencipta lagu Tenda Biru, Poppy Mercury juga, Siapa Tak Luka. Saya ucapkan stay terus di RRI Bau-Bau di 99,4 FM dan 97,8 MHz.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

bahwa kita bisa mengetahui seseorang yang sedang berbohong? Saat seseorang berbohong, biasanya kita bisa lihat dari fisiknya. Salah satunya adalah dengan mengamati mata lawan bicara kita. Begini caranya. Ketika menjawab pertanyaan dan bola mata orang tersebut bergerak ke arah kiri, kemungkinan jawabannya adalah jujur. Sedangkan bila bergerak ke arah kanan, kemungkinan orang itu sedang mengatakan sesuatu yang bohong atau berbohong. Ini bisa terjadi karena bagian otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan untuk kreativitas. Maka, bila bola mata ke kiri, berarti dia sedang berusaha mengingat sesuatu. Sedangkan sebaliknya, jika bola mata ke arah kanan, berarti dia sedang menyusun atau menggambarkan sesuatu sebagai jawaban yang lain. Hal ini karena bagian kreativitasnya sedang bekerja untuk mengarang sesuatu cerita bohong.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Saada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera Mi kita ke sana.

Pendengar yang namanya hidup, ya pastilah ya kita akan dihadapi dengan cobaan ataupun juga ujian yang terkadang tuh membuat pikiran kita menumpuk, stres akan datang dengan mudah. Namun pendengar, jangan terlarut dengan stres yang Anda rasakan ya, karena itu bukan hanya buruk untuk kondisi psikologis Anda, tapi juga fisik Anda pendengar. Dari alodokter.com menyebutkan, beban mental yang menumpuk itu mengganggu kesehatan fisik maupun emosional tanpa kita sadari. Kalau tidak dikelola, kondisi ini bisa meningkatkan resiko gangguan tidur, kecemasan, hingga penyakit kronis yang serius. Nah pendengar, banyaknya tekanan hidup yang dihadapi ya pendengar, kalau kita tidak kelola dengan baik dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi emosi, tapi juga memicu perubahan pada sistem saraf, hormon, dan daya tahan tubuh kita juga. Ada banyak hal pendengar yang bisa mempengaruhi tubuh kita ketika kita terlalu banyak pikiran ya pendengar. Di antaranya kita bisa mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Nah ini hati-hati pendengar, ditandai dengan rasa cemas berlebihan yang sulit dikendalikan meskipun tidak ada ancaman nyata ya. Dan penderitanya ini sering merasa gelisah, terus juga mudah panik, otot terasa tegang dan jantung berdebar. Kalau berlangsung lama, kecemasan ini bisa mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, kemudian juga aktivitas sehari-hari, dan ini berkaitan erat dengan respon stres yang terus aktif pada sistem saraf kita.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Ya pendengar RRI, bau-bau jangan sampai banyak pikiran ya pendengar, karena kalau banyak pikiran juga bisa mengganggu kualitas tidur kita ya. Kata lo dokter, penyakit akibat terlalu banyak pikiran itu salah satunya mengganggu kualitas tidur. Jadi seperti contohnya tuh sulit untuk memulai tidur ya, jadi insomnia, terus juga sering terbangun di malam hari atau tidur terasa tidak nyenyak. Pikiran yang terus aktif buat tubuh kita tuh masuk di fase relaksasi yang dibutuhkan untuk tidur berkualitas. Itu sulit buat masuk ke situ pendengar. Dan kurang tidur dalam jangka panjang bisa menurunkan daya tahan tubuh, memperburuk suasana hati, dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan lainnya. Untuk itu, masalah tidur ini memang sering jadi tanda awal stres sih ya, yang memang perlu untuk diperhatikan.

Tahukah Anda, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai di kepalanya. Masa bertumbuh setiap helai rambutnya hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian akan rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Selain itu, ada juga fase transisi, kemudian fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Nah, pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dengan pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut menjadi rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap harinya ada sekitar 50 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Jika yang memiliki masalah rambut, tentu lebih dari itu.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kita akan menyapa RRI Makassar, ada rekan Irsa Nesaputra di sana.
2: Ya, selamat sore.
0: Ya, selamat sore rekan Irsan.
2: Ya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju. Kami informasikan informasi dari Kota Ngimamiri Makassar. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat gubernur Sulawesi.

0: 2026. Proses pembahasan dilakukan setelah pihak lapas menerima salinan putusan pengadilan dan dikawal oleh tim kuasa hukum Bahtiar serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
1: Pengadilan itu langsung dilaksanakan hari itu, Bang, sama Kejaksaan Tinggi dikeluarkan. Iya. Hari Senin, tanggal 29 Juni, keluarkannya itu sekitar jam 23. Keluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi sama lawyernya yang datang.
0: Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dalam proses penyidikan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai dokumen dari kantor dinas TPH Bun, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor rekanan. Bahtiar kemudian diperiksa selama sekitar 10 jam pada 17 Desember 2025. Selanjutnya pada 30 Desember 2025, Bahtiar bersama 5 orang lainnya dicegah bepergian ke luar negeri. Pada 9 Maret 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Bahtiar ditahan di Lapas Kelas 2 Maros, sementara 5 tersangka lainnya ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratiga, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Angin Memir Bagasar, kembali bersama rekan penyiar yang ada di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Irsan yang ada di RRI Makassar. Kita selanjutnya kita beralih ke RRI Palu. Iya, ada rekan Maria di sana. Iya, selamat sore. Mungkin Mbak Maria bisa di open mic dulu.
4: Oke.
3: Ya.
4: Sudah ada?
3: Oke, aman. Silakan.
4: Baik, terima kasih Fitriani dari Palu untuk Gema Saripati Maju. Sore ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen dalam mengantisipasi penyebaran perilaku sosial menyimpang di tengah masyarakat. Meski mendukung langkah penolakan, warga diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap personal individu guna mengedepankan pendekatan pembinaan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten memberikan perhatian serius terhadap penanganan fenomena sosial serta perilaku LGBT di masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, jajaran pemerintah daerah sepenuhnya mendukung segala bentuk kebijakan serta upaya kolektif masyarakat dalam membentengi daerah dari pengaruh perilaku tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan agar sikap penolakan tersebut tidak berujung pada tindakan diskriminatif maupun aksi antipati yang berlebihan terhadap personal atau individu yang bersangkutan. Menurutnya, pendekatan humanis

0: akan perilaku menyimpang tersebut. Cuman saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai karena perilaku itu kemudian kita diskriminatif dan cenderung ya kepada cenderung antipati kepada pribadi-pribadi manusia. Karena bagaimanapun juga kegiatan perilaku menyimpang ini masih perlu kita, masih bisa kita perbaiki. Tapi sekali lagi jangan sampai kepada individu yang bersangkutan.
1: Anwar Hafid menambahkan, pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga serta sekolah memegang peran krusial sebagai filter utama dalam menghalau pergeseran norma sosial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga lembaga adat untuk bersama-sama melakukan pengawasan secara bijak tanpa memicu konflik sosial baru melalui sinergi penolakan serta penguatan edukasi yang tepat. Diharapkan mampu menjaga kelestarian tatanan budaya dan generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Juan Jordan dan Edi Firmansyah. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar. Fitri.
3: Iya, terima kasih rekan Maria, dan kita lanjut ke RRI Bone. Ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Fitriani.
3: Iya, silakan laporan.
4: Baik, informasi dari

0: Informasi dari RRI Bone untuk GSM hari ini, Bupati Bone telah meresmikan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awangkone. Laporan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangkone, Jumat pagi. Jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klip Rumbayan, serta Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjawab kebutuhan warga akan akses yang selama ini dinilai beresiko.
2: Dengan pembangunan 2 bulan, ya, 2 bulan, dengan kerja yang keras, yang luar biasa, dengan tetap melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Harapan kami, kita tentu pasti mengharapkan masyarakat untuk menggunakan sebagaimana mestinya seluruh aktivitas kegiatan semakin meningkat, termasuk bagaimana bisa akses untuk ekonomi, pembangunan, dan usaha. Dan yang terpenting juga kita mengharapkan untuk pemeliharaan, termasuk tonasinya.
1: Sementara itu, Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klif Rumbayan menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat merespon kesulitan akses warga di daerah. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
3: Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang memang penekanan dari Bapak Kasat, para pimpinan kami, termasuk Bapak Pangdam, itu tolong dirawat, Pak Lurah, dirawat jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kalau nanti naik, apa, kalau mau selfie ibu-ibu, foto-foto jangan di tengah jembatan, cukup di ujungnya.
1: Sebagai komitmen lanjutan, pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan melengkapi fasilitas pendukung di sekitar jembatan, seperti pemasangan paving block dan penerangan jalan, guna meningkat kenyamanan dan mobilitas warga.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitrian.
4: Ya, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya dari kita beralih ke RRI Toli-Toli. Ya, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Fitriani di Mamuju.
4: Iya, silakan laporan dari Toli-Toli sore hari ini.
5: Baik, Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Terkait bagaimana persiapan dan juga target Kabupaten Toli-Toli pada Pekan Olahraga yang mempertemukan atlet pelajar dari 13 kabupaten kota. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sardono bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Sakarya Mahmud, berikut ini.
6: Baik, salam olahraga. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar atau Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Sakarya Mahmud bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Popda ke-24 ini. Baik, selamat pagi Pak Sakarya. Bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli kurang lebih 1 bulan jelang pelaksanaan Popda di Kabupaten Buol ini?
7: Iya, terima kasih. Jadi sampai saat ini persiapan kita sudah semakin bagus. Kita sudah 3 kali rapat dengan pengurus cabur yang akan ikut serta ke Buol nanti. Terkait dengan persiapan, kemudian pemondokan sudah siap di sana, kemudian transportasi kita sudah tuntaskan semua. Tinggal sekarang ini yang kita menunggu seluruh atribut pakaian yang telah kita sudah order semua dan sehari dua ini akan tiba. Kemudian sekarang ini yang berjalan adalah persiapan terkait dengan TC atlet, semua berjalan, khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takraw sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan, sehingga kita berharap dengan seleksi yang bagus ini kita bisa meraih prestasi, karena sesungguhnya kami dari Dispora sejak awal saya di sana, saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi, tidak ada atlet titipan dan sebagainya, murni diserahkan ke cabur untuk melakukan seleksi, dan itu mendapat respon yang bagus dari seluruh pengurus cabur. Untuk cabur yang lain juga demikian, kita sudah maksimalkan persiapan sehingga kita berharap pada awal Agustus ini kondisi atlet adik-adik kita ini bisa dalam kondisi prima untuk siap bertanding.
6: Semua cabur yang akan dilombakan nanti apakah tuli-tuli mengikuti semua cabur atau bagaimana Pak Kadis?
7: Kalau dari 4 cabur yang akan dipertandingkan, kita tidak, basket kita tidak ikutkan di samping keterbatasan dana. Kelihatannya minat pelajar ini untuk belajar bermain basket masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat pelajar-pelajar kita bagus prestasinya di cabur, sehingga untuk cabur basket kali ini kita tidak ikut sertakan. Ini yang utama terkait dengan pendanaan kita yang sangat terbatas, sehingga kita bisa maksimalkan ini cabur-cabur yang ada untuk bisa meraih prestasi.
6: Popda kemarin dan target untuk Popda ini bagaimana Pak Kris?
7: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus, mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu dari 3 cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takraw, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TC, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di bol bukan kebanggaan kita semua, tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya ke Popnas misalnya. Sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di bol ini menentukan masa depan mereka kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini. Kita berharap seperti itu. Nah, tugas kita semua di Dispora khususnya memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non teknis, sedangkan yang sifatnya teknis itu ada di cabur. Itu yang kita harapkan bisa ada sinergi di antara kita, antara Dispora dalam hal ini mewakili pemerintah, kemudian di cabur sendiri sebagai yang urus secara teknis di lapangan.
6: Harapan Pak Kadis untuk pengurus cabur dan juga para atlet yang sudah mengikuti TC ini sudah kurang lebih 1 bulan ke depan untuk kegiatan, apa harapan untuk mereka tetap bisa menjaga stamina untuk mengukir prestasi di bowl ini Pak?
7: Ya, saya kira waktu masih kurang lebih 1 bulan ini saya sampaikan ke Pak Pengurus Cabur yang bersangkutan untuk segera mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan tetap menjaga kebugaran atlet. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada kita semua khususnya atlet manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena saya kira ketika bisa meraih prestasi maka jenjang kejuaraan berikutnya itu akan menunggu adik-adik kita. Kalau kita berkomitmen untuk meraih prestasi maka satu-satu jalan adalah mempersiapkan diri lewat latihan yang serius untuk mendapatkan prestasi, karena memang cabur-cabur kita ini menjadi andalan kita untuk meraih prestasi pada Popda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bole. Saya kira itu Pak.
6: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuli-Tuli terkait persiapan atlet pelajar Kabupaten Tuli-Tuli untuk mengikuti pekan olahraga pelajar daerah Popda dengan target Kabupaten Tuli-Tuli bisa mengukir prestasi yang terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
5: Demikianlah informasi dari RRI Tuli-Tuli. Kami kembali ke rekan Fitriani Umar di Mamuju.
4: Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ke RRI Ampana ada Yuni Safira. Silakan laporan dari Ampana.
8: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan, hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
10: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa, pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik, itu susah.
9: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Yuni Sabra dari RRI Ampana.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Iya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Game Asari Pati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyiapkan ilham di RRI Kendari. Ya, selamat sore rekan Ilham.
12: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar.
4: Iya, silakan laporan.
12: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju sore hari ini, dari Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
13: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
14: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malju Wais, mengatakan, mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malju Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30, dan SMP 4 Kendari.
13: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada, jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mondonga itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali, terhadap dunia pendidikan.
14: Lebih lanjut, Malju Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.
12: Demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari bersama Riko Ilham dan juga rekan kami Awi dan Nirwan. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau, ada rekan Siti Nur Hardianti di sana. Iya, selamat sore.
15: Selamat sore, Fitriani.
4: Iya, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
15: Siap. Pendengar, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Gerakan pangan murah di Buton Selatan perkuat stabilisasi harga jelang HUT ke-12 daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
16: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan.
17: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah GPM yang dipusatkan di lapangan Lakarada pada Jumat 3 Juli 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan, menstabilkan harga, sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Buton Selatan Kaimudin tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah memanfaatkan momen tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
16: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan, kemudian yang kedua dalam rangka stabilitas harga, kemudian yang ketiga adalah dalam rangka menjaga inflasi daerah. Dan kebetulan juga pada bulan ini kita adalah bulan baik, hari ulang tahun Kabupaten Buton Selatan yang ke-12, maka momentum ini kita manfaatkan untuk menghadirkan pelayanan lewat gerakan pasar murah ini.
17: Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, LM Idris, menjelaskan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut arahan Bupati Buton Selatan setelah pemerintah daerah mencermati perkembangan inflasi, terutama akibat kenaikan harga beras premium. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyediakan sekitar 4 ton beras SPHP dari Bulog. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli komoditas seperti telur, gula pasir, minyak goreng, dan bawang merah yang disediakan melalui kerjasama dengan sejumlah mitra. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar. Misalnya beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam Rp49.000 per rak, bawang merah Rp44.000 per kilogram, dan bawang putih Rp44.000 per kilogram.
18: Kami rencanakan sebelum hari Ulang Tahun Buton Selatan ini kami akan beberapa kali untuk di daratan ini, dan kita rencanakan di kepulauan juga. Mudah-mudahan ini bisa kita jangkau. Kalau tidak berarti nanti kita fokus dan kita bisa kita buat jelas semua. Tentunya harapannya dengan adanya gerakan pangan murah ini, mereka stok pangan bisa terjaga, kemudian masyarakat bisa daya belinya bisa terpenuhi.
17: Menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk memastikan pemerataan, masyarakat tidak diwajibkan menggunakan kupon ataupun KTP saat berbelanja, namun pembelian setiap komoditas dibatasi. Pantauan di lokasi tidak berlangsung lama, komoditas yang dijual langsung habis dibeli masyarakat yang sudah memadati lokasi GPM sejak pagi. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
15: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju bersama Fitriani.
4: Terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, kita beralih ke laporan langsung dari RRI Mamuju hari ini. Festival Penyu di Mampi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Bersama rekan kami Muhammad Ilham. Yes, selamat sore rekan Ilham.
19: Selamat sore rekan Fitri.
4: Ya, silakan laporannya di hari ini.
19: Baik pendengar, berikut saya laporkan. Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menekankan pentingnya keterlibatan lintas pihak untuk menjaga kelestarian laut. Ia menyebut festival ini bukan sekedar seremoni tetapi sarana kampanye isu ruang laut dan edukasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dan dunia usaha tidak hanya hadir simbolis tetapi terlibat aktif mendukung kegiatan konservasi dan kampanye lingkungan yang rutin digelar. Yusri menilai tanpa dukungan anggaran, program, dan kebijakan dari pemerintah, serta kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial, upaya komunitas akan berjalan terbatas. Kolaborasi ini diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda ekonomi biru di tingkat nasional. Menurutnya, Festival Penyu mempermudah penggaungan isu ruang laut karena melibatkan berbagai latar belakang mulai dari anak-anak, nelayan, dan pelaku pariwisata.
20: Untuk melalui Festival Penyu ini semakin banyak yang terlibat, khususnya dari kalangan pemerintah, dunia usaha, karena tanpa keterlibatan mereka, festival itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, melalui festival ini kita bisa menggaungkan kampanye isu-isu lingkungan yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, dan saya rasa melalui event ini, festival ini, ada banyak latar belakang yang terlibat sehingga sangat mudah untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan khususnya ruang laut menuju ekonomi biru Indonesia.
19: Lebih lanjut ia menegaskan penguatan kolaborasi ekosistem diperlukan agar perlindungan penyu dan ekosistem laut tidak bergantung pada komunitas saja. Dengan sinergi tiga pilar pemerintah, dunia usaha, dan komunitas, Yusri berharap Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik ekonomi biru yang mengutamakan keberlanjutan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Fitri di studio.
4: Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporan langsungnya di sore hari ini. Dan berikutnya pendengar kita Genis Picur dari RRI Mamuju juga di sore hari ini ada Mancap Padang, sebuah tradisi bela diri silat dari desa Sumare yang disampaikan oleh Ahian Irsada.
21: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Ia menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau puka.
22: Oh ya, terkait dengan Mancak Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun, itu kita jaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
21: Hal senada juga disampaikan pembina Sanggar Sumare Art, Samrani Muiz, yang menyebut Mancak Padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samrani Muiz juga menambahkan bahwa Mancak Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
23: Ya, Mancak Padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Mancak Padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancak Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Mancak Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
21: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai, pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pencaksilat, seni tradisi, dan tari. Mustari Mula juga berharap seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan, baik dalam bentuk manual maupun digital, sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencaksilat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencaksilat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
0: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencaksilat itu dibawa naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia IFC. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencaksilat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
21: Dengan demikian, Mancak Padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Mancak Padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju di hari ini yang disampaikan oleh rekan kami Ayan Irsada, sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Nurul Wahida, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu Asakir.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi saya menemani Anda untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 3 Juli 2026 ya. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga buat pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Apa kabar Anda juga? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu dalam berapa saja, terutama buat Anda yang saat ini masih beraktivitas ya. Semoga saja Anda juga selalu diberikan kesehatan. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar untuk edisi malam hari ini, kembali lagi kami hadir untuk acara segmen musik dan informasi, khususnya dalam rangkaian Captain Malam ini. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita, kami juga masih menghadirkan beberapa lintas nada persembahan dari kami, baik itu lagu pop Indonesia maupun juga lagu pop manca negara.

Oke, pendengar, satu lagu dari kami ya. Ada lagu dari Glenn Fredly dengan judul Kasih Putih yang sudah juga membawa kita di menit ke 3 ya, lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam acara Selingan Segmen Musik dan Informasi, ini kembali kami updatekan satu informasi dari Kabupaten Buton Tengah ya, mengenai Kemdik Saintik ya, respon positif mengenai usulan Fakultas Sains dan juga Maritim USN Buton Tengah. Nah, pendengar, pun juga upaya pemerintah kabupaten atau Pemkat Buton Tengah atau Buteng ini menghadirkan Fakultas Sains dan juga Teknologi Maritim di Kampus B Universitas 19 November atau USN Buteng untuk mendapat respon positif dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Nah, dukungan tersebut juga membuka peluang penguatan pendidikan tinggi berbasis potensi maritim di daerah khususnya di Kabupaten Buton Tengah. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, usulan ini juga disampaikan langsung Bupati Buton Tengah yaitu Azhari saat juga beraudiensi ya dengan juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yaitu Profesor Brian Yuliarto PhD tepatnya di Jakarta tanggal 30 Juni 2026 kemarin. Nah, pendengar, pertemuan tersebut juga turut dihadiri Wakil Ketua Komisi DPR RI lalu Hadrian Irvani dan juga difasilitasi anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara yaitu Jelani. Nah, dalam pertemuan ini Menteri Brian ini menilai bahwa saja usulan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi Maritim ini juga memiliki dasar yang kuat. Nah, karena kesiapan sarana dan juga prasarana tenaga pendidik hingga potensi mahasiswa juga dinilai menjadi modal penting.

perguruan tinggi, fakultas dan juga program studi baru. Bahwa saja hasil kajian teknis sebelumnya telah juga menyatakan usulan tersebut layak direalisasikan. Nah, dukungan Komisi DPR RI juga memperkuat peluang terwujudnya rencana ini karena juga dinilai sejalan dengan kebijakan nasional dalam juga pengembangan pendidikan tinggi, penguatan teknologi, ketahanan pangan, dan juga optimalisasi potensi maritim maupun juga sumber daya lokal. Nah, terkait hal ini, Bupati Buton Tengah Azhari juga menyampaikan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi Maritim ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang juga relevan dengan potensi daerah. Nah, terkait informasi ini, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id.

Pendengar, kemarin pemerintah Kota Bau-Bau ya, ini kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD.

tahun anggaran 2025. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, capaian tersebut juga disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau, yaitu WOD Hamsi Nabolu. Saya juga membacakan penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah atau raperdang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bau-Bau untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau, tepatnya Selasa 30 Juni 2026. Nah, pendengar, ada pun dalam pemaparannya, WOD Hamsi Nabolu juga menyampaikan rasa syukur ya atas keberhasilan pemerintah Kota Bau-Bau untuk mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut. Ya, karena menurutnya capaian tersebut juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam juga mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, pendengar, selain dari itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau Hamsi Nabolu juga menjelaskan bahwa saja raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK maupun juga dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang juga meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas maupun laporan perubahan ekuitas. Nah, adapun catatan atas laporan keuangan hingga ikhtisar laporan, menurutnya ini juga hingga ikhtisar laporan ya keuangan badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, berdasarkan laporan realisasi anggaran, pemerintah Kota Bau-Bau juga membukukan realisasi pendapatan ini sebesar 873,27 miliar rupiah atau 97,30% dari target, yaitu 897.051 miliar rupiah. Dan pendapatan tersebut berasal juga dari pendapatan asli daerah PAD sebesar 140,98 miliar rupiah dan juga pendapatan transfer yaitu 722,27 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,2 miliar rupiah. Nah, pendengar, sementara itu untuk realisasi belanja daerah disampaikan juga mencapai 827,60 miliar rupiah atau 90,16% dari target yaitu 917,96 miliar rupiah yang juga terdiri atas belanja operasi sebesar 729,09 miliar rupiah, belanja modal yaitu 94,90 miliar rupiah maupun juga belanja tak terduga yaitu 3,61 miliar rupiah. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan ya. Mungkin untuk informasi lebih update-nya terkait informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, Anda juga bisa update kembali informasi kami mengenai WTP ke-11. Ini warnai juga penjelasan pertanggungjawaban APBD Bau-Bau di tahun 2025.

Pendengar, belum lama ini keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan Raung akhirnya mendapat juga respon cepat ya dari pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, ruas jalan yang juga belakangan menjadi trending topik dan juga ramai diperbincangkan ya di berbagai platform media sosial, kini juga mulai diperbaiki sejak Rabu, tepatnya tanggal 1 Juli 2026. Nah, ada pun juga informasi yang kami updatekan bahwa saja pantauan di lapangan ini menunjukkan alat berat telah juga diterjunkan untuk mengeruk lapisan aspal yang rusak di kawasan penurunan Jalan Rau. Nah, pengerjaan awal tersebut ini juga menjadi langkah nyata pemerintah daerah ya dalam juga menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini juga mengeluhkan kondisi jalan karena dinilai membahayakan pengguna. Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau yaitu Haji Andi Hamsa Mahmud dalam siaran persnya juga menyampaikan bahwa saja penanganan Jalan Raung ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bau-Bau demi juga menjamin keselamatan maupun juga kenyamanan masyarakat saat berkendara. Nah, pendengar, menurut Andi Hamsa, pemerintah Kota Bau-Bau juga menargetkan perbaikan Jalan Raung dapat juga rampung dalam waktu dekat. Nah, sehingga aktivitas ekonomi maupun juga mobilitas masyarakat tidak terganggu lebih lama. Nah, selain fokus pada Jalan Raung, pemerintah Kota Bau-Bau juga berkomitmen ini melakukan pemantauan dan juga perbaikan infrastruktur jalan lainnya secara bertahap sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, adapun respon cepat pemerintah ini juga mendapat apresiasi dari warga atau juga masyarakat. Nah, salah seorang warga yaitu Udin Botse yang melintas di lokasi perbaikan ini mengaku lega melihat pengerjaan jalan akhirnya dimulai. Andi Hamsa juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Bau-Bau khususnya wali kota yaitu Haji Yusran Fahim yang juga dinilai sigap untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan.

Pendengar belum lama ini tim penggerak PKK ya Kabupaten Bombanam ini mengikuti sosialisasi transformasi 6 standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu secara daring dari kantor TP PKK Bombana. Nah, pendengar, kegiatan tersebut juga dipimpin Ketua TP PKK Kabupaten Bombanam yaitu Hajah Fatmawati Kasimarewa. Informasi yang kami updatekan, sosialisasi yang juga digelar tim pembina Posyandu Pusat ini juga bertujuan mendukung implementasi transformasi Posyandu sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu atau Posyandu. Nah, kegiatan ini juga diikuti tim pembina Posyandu daerah dari seluruh Indonesia guna juga menyamakan pemahaman terhadap arah kebijakan baru mengenai penguatan Posyandu. Nah, pendengar, dalam sosialisasi dijelaskan bahwa saja transformasi Posyandu ini meliputi 3 aspek utama, yakni transformasi pelayanan, transformasi kelembagaan, maupun juga transformasi pembinaan. Nah, pada aspek pelayanan, Posyandu yang sebelumnya berfokus pada layanan kesehatan, kini juga diperluas menjadi pusat pelayanan masyarakat berbasis 6 bidang standar pelayanan minimal. Nah, ke-6 bidang tersebut ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan juga perumahan rakyat, serta ketentraman maupun juga ketertiban umum, dan juga pelindungan masyarakat hingga pelayanan sosial. Nah, adapun juga perluasan layanan tersebut, ini diharapkan menghadirkan juga pelayanan dasar yang juga lebih terpadu, mudah dijangkau, dan nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa maupun juga tingkat kelurahan. Nah, sementara itu transformasi kelembagaan mengubah status Posyandu dari upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM ini menjadi lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan atau LKDK, dan juga perubahan ini memperkuat posisi Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Nah, pendengar, selain itu aspek pembinaan ini disebutkan bahwa saja mekanisme pembinaan Posyandu kini juga dilaksanakan oleh tim pembina Posyandu yang juga memiliki peran lebih luas dalam mengkoordinasikan program lintas sektor. Nah, sebelumnya fungsi tersebut juga dijalankan melalui kelompok kerja operasional atau Pokjanal Posyandu khususnya di seluruh Indonesia. Adapun Ketua TP PKK Bombana yaitu Hajah Fatmawati Kasimarewa ini menyampaikan dan juga menyambut positif mengenai transformasi tersebut. Nah, karena menurutnya kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk juga meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sekaligus juga memperkuat sinergi lintas sektor. Ia juga menegaskan bahwa saja TP PKK Bombana ini siap mendukung implementasi transformasi Posyandu melalui penguatan kapasitas kader, kolaborasi dengan perangkat daerah maupun juga optimalisasi peran tim pembina Posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, Nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelangkuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain malam ini, saat lagi RRI Bawa-Bawa akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: dengan menggulirkan program DP 0%.
1: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.

0: Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs Public Policy dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima

0: kerajinan biaya dan cukai.
1: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
1: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Ini sekarang kita tingkatkan kerjasama dengan BMKG dan BPBD dari NGO-NGO yang sangat aktif di proses juga dan instansi yang lain yang terkait dalam ini yang kita semakin erankan ya, agar informasi kita yang butuhkan itu lebih
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, dan untuk kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
5: Sementara itu Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi.
5: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga

0: tanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
2: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat.

lapangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtipmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke

0: melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
2: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Retrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
2: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
4: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insya Allah.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
5: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
6: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
5: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
6: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
6: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Pemain Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirab Nuli Piloli Proti KRRI terus mengucapkan untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
1: Masih bersama kami, tepatnya di 97,8 MHz ya, maupun aplikasi Radio Digital. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami hadir dalam program acara Mimbar Agama yang akan disiarkan langsung dari program 1 Kendari. Dari studio penyiaran Radio Bawang, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Tindakan yang tidak bijaksana dan dapat membawa penderitaan. Anak yang tidak menghormati orang tua akan sulit memperoleh kebahagiaan sejati, sebab ia melupakan sumber kebaikan yang paling dekat dalam hidupnya. Sahabat Sedharma yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua dapat dilakukan melalui berbagai cara. Cara yang sederhana namun sangat bermakna, yaitu yang pertama, menghormati dan berbicara dengan sopan. Jadi anak itu harus memiliki sikap hormat dan selalu berbicara lemah lembut, sopan, dan mengajak orang tuanya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita pun selalu sopan dalam tutur kata, yang membuat orang tua menjadi senang dan bahagia. Kedua, membantu dan merawat ketika mereka sakit atau lanjut usia. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai anak. Jangan di saat orang tua mulai lanjut usia, sakit-sakitan, justru kita semakin menjauh. Justru kita harus menjaganya, merawatnya, dan memberikan perhatian penuh. Seperti waktu kita masih kecil, diberikan perhatian kasih sayang yang sangat tulus kepada orang tua. Sebaliknya, pada saat itulah kita setidaknya membalas sedikit jasa-jasa baik orang tua kepada orang tua, memberikan perhatian khusus dan belayan kasih sayang, ya, merawatnya dengan tulus, ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ketiga, mendengarkan nasihat yang baik. Anak yang baik adalah anak yang bisa mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Tentunya orang tuanya menganjurkan anaknya untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak baik, merugikan untuk dirinya, bahkan juga merugikan untuk orang banyak. Itulah nasihat-nasihat moralitas yang selalu dibekali anak-anak untuk bekal kehidupannya.

saat ini. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Nah, ini bagian dari motivasi atau nasihat orang tua untuk menjadi orang baik ya. Jadi ketika kita menjadi baik, tentunya kita bisa menjaga nama baik keluarga. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, tentunya dapat memberikan luka atau penderitaan bagi orang tuanya. Orang tuanya menjadi malu ya, karena melihat tingkah laku anaknya yang tidak bermoral pada kehidupan bermasyarakat. Kelima, menjadi pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab. Inilah harapan orang tua ya, menjadi pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk masyarakat, bahkan menjadi orang yang bermoral dan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Itu tentunya adalah harapan kita sebagai orang tua ya, bukan hanya berhasil dari segi materi, tetapi juga memiliki moralitas yang baik, sehingga bisa diimbangi antara keberhasilan materi dan moralitas, sehingga tidak salah jalan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam Sigalwada Sutta, Sang Buddha menjelaskan kewajiban anak kepada orang tua, yaitu seorang anak hendaknya menopang orang tuanya, membantu orang tuanya, menolong orang tuanya, melakukan kewajiban terhadap mereka, menjaga tradisi keluarga, menjaga warisan keluarga, dan setelah mereka meninggal, melakukan pelimpahan jasa, atau dalam agama Buddha disebut patidana. Jadi, jangan tunggu orang tua kita sudah meninggal baru kita menyesal, saudara. Tentunya di saat orang tua masih sehat, perlakukanlah orang tua kita dengan baik dan hormati mereka. Berikan kasih sayang dan perhatian, itu adalah harapan orang tua. Jangan kita berpikir bahwasanya orang tua harus dikasih uang. Kalau kita belum punya ya, setidaknya kita menjadi orang yang baik, tentu orang tua juga sangat bahagia dengan melihat putra-putrinya yang memiliki kualitas moral yang baik. Sahabat, ajaran ini menunjukkan bahwa bakti bukan hanya merupakan materi, tetapi juga melalui sikap hormat, perhatian, dan perilaku baik. Anak yang hidup sesuai dharma atau ajaran Sang Buddha sesungguhnya sedang membahagiakan orang tuanya sendiri. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dalam tradisi Buddhis mengenai bakti kepada orang tua. Dikisahkan seorang anak rela bekerja keras siang dan malam demi merawat ibunya yang sedang sakit. Walaupun hidup sederhana, ia tidak pernah mengeluh. Ia menyadari bahwa kasih sayang ibunya sejak kecil tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya sampai saat ini. Itulah yang menjadi perhatian seorang anak. Ketika Sang Buddha mengetahui perbuatan anak tersebut, beliau memuji baktinya dan menjelaskan bahwa orang yang terbaik, yang berbakti kepada orang tua, sedang menanam benih kebahagiaan dan memuliakan dalam kehidupannya sendiri. Bahkan disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu membalas jasa orang tua sepenuhnya meskipun memikul mereka di kedua pundaknya sepanjang hidupnya. Wah, sangat berat ya saudara. Tentunya ketika kita bisa menjadi yang baik untuk orang tua, menolong orang tua, membantu dan merawatnya, jangan berharap bahwa itu sebagai balas jasanya kita kepada orang tua. Itu belum ada apa-apanya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, "Wahai para bhikkhu, tidak mudah membalas jasa ibu dan ayah kita." Namun Sang Buddha juga menjelaskan bahwa anak dapat membalas jasa orang tua dengan cara membimbing mereka dalam keyakinan, dalam moralitas, dalam kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Artinya, bila seorang anak mampu mengajak orang tua menuju kehidupan yang baik dan penuh kebajikan, maka itu merupakan bentuk bakti yang sangat luar biasa. Artinya, sahabat, jika orang tua kita justru salah jalan, kita mengarahkan orang tua kita untuk menjadi baik, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang bermoral, menjadi orang yang peduli.
Nah, itu adalah salah satu jasa baik kita untuk membalas budi orang tua. Karena secara tidak langsung kita menuntun orang tua kita untuk berpandangan yang benar, berbuat yang benar, sehingga dapat bermanfaat untuk hidupnya, bekal di akhir nanti setelah menuju kematian. Sahabat, menghormati orang tua juga merupakan pondasi kehidupan yang harmonis. Anak yang terbiasa menghormati orang tua akan tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan mudah menghargai orang lain. Dari keluarga yang penuh penghormatan akan lahir masyarakat yang damai dan saling peduli. Sebaliknya, jika dalam keluarga tidak ada penghormatan, maka mudah muncul pertengkaran, kebencian, dan perpecahan. Karena itu, bakti kepada orang tua sesungguhnya menjadi dasar pembentuk karakter manusia yang luhur. Sahabat, itulah yang diharapkan orang tua. Sejak kecil, jika kita terlatih menjadi orang yang bermoral baik, tentunya kualitas moral itu akan terbawa-bawa sampai kita dewasa. Jika kita tidak terlatih dengan moral baik, maka keburukan, hal-hal buruk, perilaku buruk akan kita bawa-bawa terus, sehingga banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak suka terhadap kita ketika kita selalu menjadi orang yang tidak menyenangkan, karena kita sendiri adalah orang yang ibaratnya memiliki moralitas buruk, ya, tidak peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita baru menyadari pentingnya orang tua ketika mereka telah tiada. Betul tidak, saudara? Saat itu penyesalan sering muncul karena merasa belum cukup membahagiakan mereka. Oleh sebab itu, selagi orang tua masih ada, gunakanlah kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Luangkan waktu berbicara dengan penuh kasih, membantu pekerjaan mereka, dan mengungkapkan rasa terima kasih dengan tulus. Sahabat sedharma, itulah yang pepatah katakan, penyesalan bukan terjadi di depan, tapi penyesalan terjadi di akhir. Jika orang tua masih ada, kadangkala kita lupa cara menghormati mereka. Kita mengabaikan mereka. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka karena alasan kesibukan. Kita tidak pernah bercerita, curhat, dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak pernah mengungkapkan ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Nah, setelah orang tua kita tiada, timbullah penyesalan. Karena di situ tidak ada lagi tempat curhat. Saudara-saudara, tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, jangan karena kita sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak-anak, kita mengabaikan orang tua kita. Kita ada karena orang tua kita. Kita dirawat dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, sehingga kita bisa seperti saat ini. Ingat, sayangilah orang tua kita. Sahabat, kebahagiaan orang tua sangatlah sederhana. Mereka merasa bahagia ketika anak-anaknya hidup rukun, sehat, berbudi baik, dan tidak melupakan orang tuanya. Sebagai umat Buddha, marilah kita menjadikan bakti kepada orang tua bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai praktek dharma dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya, menghormati orang tua berarti menghormati sumber kehidupan kita sendiri. Mari kita tanamkan dalam hati. Yang pertama, akan selalu hormat kepada ibu dan ayah kita. Kedua, akan memberikan ucapan yang lemah lembut kepada mereka. Kasih sayang, kepedulian kepada mereka, orang tua kita yang kita cintai. Ketiga, akan selalu peduli dalam sikap dan tindakan. Keempat, tulus dalam merawat mereka di saat mereka dalam keadaan terpuruk. Jangan tinggalkan mereka atau tidak peduli kepada mereka dengan alasan kesibukan.
itu adalah hal yang keliru, hal yang salah, dan jangan ditiru ketika ada anak yang mengabaikan orang tuanya. Sahabat, demikianlah kehidupan kita akan menjadi lebih damai, penuh berkah, dan bernilai luhur menurut ajaran Buddha. Semoga melalui ceramah singkat ini, melalui RRI, kita semua ya, semakin sadar dan untuk mencintai ya, mencintai orang tua kita, keluarga kita, menghormati dan membahagiakan juga kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita selalu sehat, damai, dan memperoleh kebahagiaan. Semoga dhamma senantiasa menerangi kehidupan kita. Jangan lupa, sahabat, untuk selalu berbahagia, dan berbahagialah ketika kita bisa merawat orang tua kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Selamat pagi semua.
1: Pagi, Pak.
0: Bagaimana, Pak Sam? Bantuan yang kemarin sudah disalurkan?
1: Oh, iya, Pak. Kemarin informasinya sudah disalurkan ke semua kelompok tani, Pak.
0: Alhamdulillah. Syukur kalau semuanya sudah disalurkan, Pak. Saya tidak mau ada kendala penyalurannya, Pak.
1: Iya, Pak. Semuanya sudah ditangani ke semua kelompok tani, Pak. Dan tidak ada kendala.
0: Kalau sudah semua... Sebentar sore kita turun ke lapangan. Saya mau cek apakah penyaluran itu sudah tepat sasaran. Saya tidak mau ada kendala di lapangan.
1: Siap, baik, Pak.

0: Pak Sam,
1: bantuan kemarin yang antarkan langsung ke sana siapa? Apakah Pak Sam yang antarkan langsung? Soalnya waktu saya di luar kota, saya sampaikan sama Bu Ira biar Pak Sam saja yang wakili saya.
2: Itu dia Pak Kadis. Soal itu saya minta maaf Pak. Karena pas saya mau serahkan bantuan itu, tiba-tiba ada rapat mendadak sama Pak Sekda. Jadi saya wakili Bapak saat pertemuan rapat kepala OPD Pak.
1: Oh iya, saya lupa Pak. Terus yang serah terima bantuan siapa perwakilan dari kantor kita Pak?
2: Pak Anca Pak, karena sesuai instruksi dan jadwal dari pusat Pak. Karena bantuan harus serentak Pak di setiap daerah. Akhirnya saya minta tolong sama Pak Anca Pak.
1: Iya, saya tahu Pak. Hanya saya mau pastikan apakah bantuan ini benar-benar tersalurkan dengan tepat dan tidak ada kendala begitu Pak.
2: Saya juga sempat tanyakan ke Pak Anca Pak. Katanya bantuan untuk petani aman Pak.
1: Syukurlah kalau begitu Pak. Tapi bentar sore kita pastikan lagi di lapangan.
2: Siap Pak Kadis.

0: Pasem. Pasem. Sudah disampaikan kepada Pak Anca?
1: Tadi saya sudah hubungi Pak Anca, Pak. Katanya nanti ketemu di sana saja, Pak.
0: Tapi kelompok tani sudah disampaikan juga ya, kalau saya mau datang cek bantuannya.
1: Iya, sudah, Pak.

0: Selamat siang, Pak Kadis.
1: Eh, Pak Kadek. Selamat siang, Pak.
0: Tumben Pak Kadis baru kelihatan ini. Biasanya seminggu sekali turun ke lapangan.
1: Astaga, Pak Kadek. Minta maaf, Pak. Saya baru pulang dari luar kota. Ada kegiatan sedikit di pusat. Gimana bantuannya? Sudah digunakan belum?
0: Sudah, Pak. Alatnya bagus, Pak Kadis. Tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Apa bantuan ini harus dipungut biaya, Pak Kadis?
1: Bantuan ini tidak dipungut biaya spesial pun. Bantuan ini langsung dari pusat. Memang kenapa, Pak Kade? Apakah kelompok Pak Kade dimintaki biaya?
0: Itu dia, Pak. Makanya kami ini bingung, Pak. Katanya gratis, tapi kok ada biaya tambahannya? Katanya ongkos kirim alat ini ke daerah, Pak.
1: Hah? Siapa bilang, Pak Kade? Bantuan ini tidak ada spesial pun biaya yang harus dikeluarkan bagi petani.
0: Tapi waktu kami serah terima bantuan ini, Pak, kami dimintai ongkos pengiriman, Pak. Katanya ongkos pengiriman dari pusat ke daerah ditanggung sama kelompok tani di sini, Pak.
1: Siapa namanya yang minta?
0: Kalau tidak salah, namanya Pak Anca, Pak.
1: Pak Sem, tolong hubungi lagi. Suruh dia cepat-cepat ke sini.
2: Siap. Baik, Pak.

0: Minta maaf Pak Kadis, saya agak terlambat. Soalnya ban motor saya bocor Pak, jadi saya singgah ke bengkel dulu tadi.
1: Terserah, apapun itu alasanmu Pak. Mau terlambat 1 jam kah, 2 jam kah, mau besok kah, yang penting Bapak datang. Bagaimana bantuannya kemarin?
0: Bantuannya sudah semua tersalurkan Pak Kadis.
1: Terus, tidak ada kendala saat penyaluran?
0: Iya Pak Kadis, bantuannya aman semua.
1: Saya dengar dari kelompok tani, katanya bantuan yang disalurkan kemarin ada uang transportasinya diminta. Apa betul?
0: Iya Pak Kadis, kami minta sama kelompok tani secara sukarela.
1: Astagfirullah Pak, bantuan itu tidak ada spesial pun dipungut biaya. Jangan bikin malu saya, apalagi instansi kita Pak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kembalikan uangnya mereka yang sudah Bapak ambil.
0: Ya baik Pak Kadis.
1: Pak Kadek, saya minta maaf atas semua yang terjadi di lapangan. Sampaikan kepada teman-teman kelompok tani atas permohonan maaf ini. Insya Allah, lusa saya kesini lagi. Saya mau lihat progresnya bantuan alat ini. Saya pamit Pak Kadek. Pak Sekdin, urus yang sudah terjadi hari ini, terutama kendala di lapangan. Saya minta Pak Anca disanksi. Kalau bisa, dimutasi saja Pak. Kalau tidak mau dimutasi, suruh buatkan surat pengunduran dirinya. Paling lambat lusa saya tunggu suratnya. Saya tidak ingin lembaga ini rusak gara-gara ulah satu orang.
2: Iya, siap Pak Kadis.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Stéphane Goyard.
1: Player di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda juga mengikuti program acara kami yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita, yaitu Drama Radio untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 3 Juli 2026. Dan semoga saja apa yang telah hadir juga bersama kita, terutama di Captain malam ini, yang pastinya dapat juga menghibur Anda dan dapat juga bermanfaat ya bagi kita semua terkait alur cerita ataupun juga kisah yang kami hadirkan untuk edisi malam ini. Kami masih hadir dengan beberapa lintas nada bersama dari kami, sembari Anda juga menantikan program acara kami, yaitu Ruang Rindu, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rindu. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 3 Juli 2026 dalam program acara Ruang Rindu. Oke, ada lagu satu persembahan dari kami ya, dari Bung Operator kami yaitu Rekan Alam. Ada lagu dari Uta Likumahua ya, Sesaat Kau Hadir, yang sudah juga membuka kebersamaan kita di sesi yang pertama. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita. Langsung saja Rekan Alam, kita coba menyapa ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu berbagi rindu lewat lagu Mas Yuda.
0: Oke, selamat malam, Ruang Rindu berbagi lagu lewat rindu. Piyeki.
1: Iya. Gimana kabarnya Mas Yuda?
0: Api-api wae.
1: Wah, mantap.
0: Bottom.
1: Kok bottom? Geng.
0: Mas Galu, apa kabar ini Mas Galu ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Terus?
1: Sehat? Nah, udah itu aja, alhamdulillah sehat.
0: Itu aja ya, sebetulnya sehat atau lagi berbunga-bunga di malam ini, lagi jatuh cinta mungkin? Apa lagi rindu?
1: Woi.
0: Apanya? Apanya? Mas Galunya ini?
1: Iya.
0: Jangan sampai lagi berbunga-bunga di malam ini.
1: Ya, begitulah, berbunga-bunga.
0: Begitu ya, lagi ya. Berbunga-bunga. Sampai mati ya. Tuh berbunga-bunga begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, nanti saya taburi bunganya begitu. Jadi lagi santai.
1: Lagunya apa Mas Yuda?
0: Lagunya ini lagu tahun 2000-an ini.
1: Oh, lagunya tahun 2000-an. Mm-hmm. Ya, minta ini aja. Dari Kirai.
0: Kirai.
1: Terlalu. Iya betul.
0: Kenapa lagu dari ini?
1: Ya suka aja.
0: Suka pernah aja.
1: Dengerin. Iya.
0: Gitu ya.
1: Liriknya aku suka.
0: Liriknya apanya lagi, penyanyinya juga begitu ya?
1: Ya jelas.
0: Oke. Monggo.
1: Mau salam dulu ya. Salamnya buat sayang kita yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat.

0: Lalu ada siapa lagi di line telepon kita ya? Langsung saja rekan alam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Aduh, suaranya ini enggak jelas ini ya. Baiklah, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu dengan siapa ini?
1: Ruang rindu berbagi rindu, Rani di Ternate.
0: Dengan Rani di Ternate. Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, ada baik-baik saja ini.
0: So baik-baik? Halo?
1: Iya, Bu Zita. Halo.
0: Oh, susu baik-baik kabarnya ini kita nyerikan alam ya.
1: Iya, alhamdulillah susu baik-baik, no.
0: Su apa lagi?
1: Coba tidur, ini dia.
0: Kalau sudah mau tidur, tara usah gabung, ya?
1: Iya, enggak. Kita kok ada yang ngerbung sudah, no. Makanya kita gabung.
0: Sutara ngantuk. Oke. Su pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa saja tuh bang 2000-an itu lagunya?
0: Lagu 2000-an banyak. Ada Cari Sendiri. Karena setiap iya kan? Karena setiap orang itu pasti ada lagu-lagu favorit atau lagu-lagu kesenangannya begitu. Makanya saya tidak mau pilihkan lagu kesenangan buat Mbak Rani begitu. Karena saya tidak ingin lihat Mbak Rani senang begitu.
1: Iya. Ini lagu yang dulu lagunya dah.
0: Jadi Sofili lagu siapa ya?
1: Kenapa?
0: Lagunya.
1: Ini coba sebut penyanyinya bang, biar Rani yang milih.
0: Ih, lagu apa ini? Lagu-lagu 2000-an ini banyak ini. Atau saya pilih lagu-lagu dari Ambon saja?
1: Oh, oke,
0: Jo. Saya pilih lagu yang apa, yang galau-galau saja ya?
1: Iya, enggak boleh begitu, Pak. Nanti kita tambah galau,
0: ya. Saya pilihkan saja lagu dari Vicky Salamor.
1: Depi judul?
0: Depi judul ini, Tuhan Beta Mau Dia, Seng Salah Pilih, Suseng Bisa, Apa Kabar Sayang? Makan Dulu Sana?
1: Suseng Bisa.
0: Hah? Ini kan ini lagunya ini Tuhan Beta Mau Dia, Seng Salah Pilih, Suseng Bisa, Cinta Setengah Mati, Sumakan Dulu Sana.
1: Itu yang terakhir.
0: Apa Sumakan Dulu Sana?
1: Iya.
0: Itu iklan Indomie, Mbak. Jadi mau pilih lagu dari siapa nih? Yang salah pilih saja ya?
1: Ya, terserah sudah. Lagian Rani udah ngantuk juga kok.
0: Oh, sudah ngantuk lagi gitu ya? Iya, oke. Okay. Saya
1: mau nonton Argen bermain.
0: Atau ada juga ini Apa Kabar Sayang, Cinta Beda Agama dan juga Orang Ketiga ini.
1: Apa Kabar Sayang saja mungkin.
0: Oke, okay. Apa Kabar Sayang gitu ya? Sayangnya masih hidup. Belum.
1: Masih.
0: Saya kira sudah apa ya? Belum anu gitu. Ternyata masih hidup gitu. Iya, makanya jangan sampai lagunya ini pilih lagu Vicky Salamor Apa Kabar Sayang baru sayangnya ini sudah terada gitu.
1: Masih ada, makanya kita kirim. Makanya kita kirim lagu Apa Kabar Sayang, dan dia ada badengar.
0: Mudah-mudahan dia badengar ya.
1: Iya, mudah-mudahan dia petelinya itu kok lompat-lompat.
0: Ini perempuan ini sama saja nih. Apa nih? Ucapannya bagula begitu ya. Apa lagi?
1: Kalau bilang baturin teh itu apa artinya? Baturin teh.
0: Itu bahasa Selayar itu kalau nggak salah ya.
1: Bahasa apa?
0: bahasa Selayer itu baru tiba kalau

0: Nggak salah itu.
1: Iya, bocorin teh, bocorin teh, nunggu jangan murai.
0: Oke, ini sudah banyak di belakang ini.
1: Oke, salam-salam Jone, nanti orang marah di belakang. Salam pertama buat Yuda bersama operatornya. Terus juga yang barusan lewat tadi, salam balik ya. Ada Purna Masari, ada Mbak Sari, ada Bang Jul, Bang Ican, Bung Andi, ada Bang Sidiar, Bung Anto, Bung Albert, Bung Andi, ada Alim juga, ada Purna Masari, ada Mbak Sari juga buat semua bang tanpa terkecuali. Oke, masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Toi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rani ya, sudah juga bersama kami ini. Ada lagu yang dipilih, lagu dari Vicky Salamur ya, dengan judul Apa Kabar Sayang. Oke, kita break dulu ya rekan Alam ya. Langsung saja kita hadirkan ada dua lagu persembahan ini. Lagu persembahan dari Mas Galung dan juga lagu dari persembahan Mbak Rani.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke pendengar, kita lanjut kembali ya. Setelah dua lagu persembahan tadi, ada lagu dari Kire, Terlalu, persembahan dari Mas Galum dan juga Mbak Rani. Ada lagu dari Vicky Slamur ya, Apa Kabar Sayang. Oke, kembali kami coba menyapa lagi di line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja di sesi yang kedua dalam program acara Ruang Rindu. Nah, selamat malam juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, karena sudah memilih kami, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di sepanjang malam ini ya. Oke, kita coba menyapa di mana rekan alam di line WhatsApp ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Bang Zuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini?
1: Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
0: iya.
1: Bu Farida.
0: Dengan Bu Farida, apa kabar Bu Farida ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Kabarnya sehat, baik. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja di malam ini.
1: Ya, santai, duduk sendiri.
0: Duduk sambil sendiri.
1: Sambil request, sambil jalan-jalan, keliling-keliling lewat udara.
0: Saya kira sudah kemasukan ini ya. Ternyata jalan-jalannya lewat udara begitu. Hati-hati ketempelan begitu kalau sendiri gitu.
1: Sedikit baru istirahat dan masuk tidur. Okay. Jam 11, targetnya jam 11 sudah istirahat.
0: Targetnya jam 11 begitu ya.
1: Iya.
0: Bangunnya?
1: Mau request lagu dari ini ya, Luka Yang Kurindu.
0: Yang nyanyi sopo iki?
1: Yang nyanyi Mahen.
0: Mahen?
1: Oke,
0: okay. Luka Yang Kurindu ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah luka, kenapa rindu begitu? Kalau sudah sakit hati ya?
1: Dirindukan ya, ya. Memang. Kalau kita perempuan itu kalau terluka, sulit untuk sembuh ya, sulit untuk dilupakan. Beda sama laki-laki ya, biasa-biasa aja kalau mereka. Tapi kalau kita perempuan itu selalu membekas,
0: begitu.
1: Takkan pernah hilang.
0: Itu salah itu, kalau menurut saya salah sih sebenarnya. Orang bilang itu kalau perempuan itu galaunya itu mungkin di awal, entahlah itu perpisahan ataupun juga pertengkaran. Kalau laki-laki itu, kalau pria itu nanti di belakang begitu. Misalnya sudah durasi lama begitu, 3 bulan atau bertahun-tahun baru galau gitu. Baru menyesal gitu. Bukan menyesalnya di awal, tapi menyesalnya di belakang gitu. Kalau perempuan mungkin di awal.
1: Sebenarnya kan beda ya, tapi ke yang paling ini ya kita perempuan.
0: Gitu.
1: Laki-laki itu anggap apa? Menganggap setiap apa yang itu ya lewat.
0: Lewat gitu.
1: Tapi kalau kita selalu ingat ketika kalau apalagi kalau sendiri ini ingat ya gimana. Kan kata orang waktu masih zaman-zamannya kita masih berdua kakinya tersandung. Tapi kalau sudah menjadi, kalau tersandung, kenapa matanya di mana?
0: Ya.
1: Memang terbukti ya.
0: Atau, iya. Tidak semua laki-laki ya. Mana?
1: Kalau tersandung kakinya, taruh di mana mata? Kenapa nggak lihat-lihat jalan?
0: Iya. Makanya bilang mata kaki saya tidak melihat begitu. Jadi begitu ya.
1: Betul kata orang tua ya, kita dulu kan diingatkan oleh orang tua kita, nanti kamu akan merasakan gimana. Oh iya, ternyata betul ya. Oh iya.
0: Iya, tidak semua begitu. Tidak semua laki-laki ya.
1: Moga-moga tidak ya.
0: Oke, jadi Luka Yang Kurindu ya.
1: Iya.
0: Oke, Luka Yang Kurindu, sudah tahu luka masih dirindukan lagi ya. Memang ya. Kalau perempuan itu katanya pakai perasaan, tapi kalau laki-laki itu pakai logika begitu pemikirannya.
1: Oh iya. Main tebak-tebakan.
0: Oke, lagunya sudah ada ya. Biasa lagunya buat saat ini.
1: Iya. Wow, kirim salam ya buat Ibu Nur ya. Sehat Ibu Nur, lama tak dengar suaranya ya. Bu Warida baru malam ini bisa gabung di Bau-Bau ya. Terus ada Bunda Tiara, Bunda Hani, ada Mbak Alin, ada Sari, ada Purnama Sari, ada Dika di Ternate, Pak Andi di Batam, Bang Yunus, Bang Ucan, siapa lagi ya yang gabung-gabung ini? Ada yang dari mana nih? Dari Jawa Barat, dari mana nih?
0: Dari mana itu?
1: Kan Bu Farida setiap malam apa monitor, nggak bisa gabung.
0: Gitu. Ini iya. Dari Jawa Barat itu, Jawa Timur itu Mas Galuh kalau nggak salah.
1: Oh iya. Ada siapa lagi? Ada Pak Nasrun Bintang Pertama, Bang Krispati ya. Terus ini temannya Bang Ucan, Bang Zul ya, Bang Zul. Iya. Untuk semuanya saja ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Okay. Kalau Ayu Masohi masih gabung-gabung ya, Ayu Masohi?
0: Iya masih.
1: Oh Ayu, Pak Widi di Tokyo ya, boleh juga gabung-gabung di sini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau Pro 1 Bau-Bau biasa live di TikTok ya?
0: Jarang begitu.
1: Oh jarang.
0: Oke.
1: Okay. Iya, moga-moga bisa ya. Jadi supaya bisa lihat, oh ini orangnya, aduh, yang pasti penyanyi itu ganteng.
0: Ya ini kepo ganteng, kayaknya ini.
1: Cantik.
0: Kepo kayaknya. Kalau okay, mau lihat penyiar-penyiarnya itu tinggal buka YouTube ya? Saja begitu. Karena tiap pagi ini RRI Bau-Bau ini hadirkan Warta Kepton itu secara langsung gitu. Atau podcast mungkin bisa juga begitu. Oke. Okay. Itu saja ya.
1: Oke, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Farida ya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu ini, sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat selalu. Ada yang dipilih lagi di malam, ada Luka Yang Kurindu ya, lagu dari Mahan yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang kedua. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami di belakang Bu Farida. Anda bisa ke line WhatsApp ataupun juga ke line telepon kami di sesi yang kedua ya. Nah, pendengar sudah ada. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp. Oke, halo, selamat malam. Halo. Oke, terputus lagi ya rekan alam ya. Oke, sepertinya kita break dulu ya di line telepon kita. Langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bu Farida, ada lagu dari Mahan.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andy.

0: Rindu. Oke pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Selepas lagu persembahan dari Mbak atau Bu Farida ya, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita, sudah ada ya. Oke, halo, selamat malam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dengan Bu Nur ya. Oke, suaranya ini putus-putus Bu Nur. Oke, sebelum putus ini, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari siapa saja? Lagunya teringat selalu.
0: Ini lagunya lagu tahun 2000-an ini. Ya?
1: Saya yang carikan.
0: Saya yang carikan.
1: Ya, teringat selalu.
0: Hah?
1: Judulnya teringat selalu.
0: Teringat selalu yang nyanyi siapa itu?
1: Kita bisa jadi lagunya untuk didapatkan dan untuk agenda semuanya di mana-mana. Teringatnya lari-lari.
0: Kenapa Bu Nur?
1: Ingatnya lari-lari.
0: Iya, maksudnya yang nyanyi siapa ini teringat selalu?
1: Siapa saja penyanyinya.
0: Ya?
1: Siapa saja penyanyinya.
0: Oh, siapa saja. Yang penting lagunya mengingatkan begitu ya.
1: Karena teringat selalu.
0: Oke, baiklah. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Untuk semua-semuanya saja, Natalie.
0: Oke. Oke, itu saja ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bu Nur, ini sudah berpartisipasi bersama kami ya. Kami hadirkan lagu dari Glenn Fredly saja ya, dengan judul Sekali Ini Saja. Oke, di belakang Bu Nur ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, satu penelpon lagi kami nanti pendengar ini. Jadi langsung saja kalian telepon kami ataupun juga kalian WhatsApp di acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Sari di Banjarmasin. Belum tidur ini?
2: Bangun tidur nih.
0: Baru bangun tidur ya? Tidur lagi begitu?
2: Iya, habis rekuisi lagu kok tidur lagi.
0: Jangan lupa bangun.
2: Sampai pagi tidurnya.
0: Iya, jangan lupa bangun begitu pesan saya ya. Oke.
2: Iya.
0: Mobil lagu dasar.
2: Lagunya Cinta Kita.
0: Cinta Kita yang nyanyi siapa itu?
2: Inka Kristi.
0: Oh, Inka Kristi.
2: Iya.
0: Yang kayak gimana itu?
2: Masuk nggak?
0: Iya, yang kayak bagaimana itu lagunya?
2: Gak tahu. Ya, salamnya buat Mbak Rani. Juga buat Bang Jalu, buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita juga dengan Mbak Sari tadi ya, yang sudah juga berpartisipasi bersama kami di acara Ruang Rindu. Nah, namun kamera pada jam tetap stay tune di 97,8 MHz ataupun aplikasi RR Digital, karena nantinya untuk melengkapi kebersamaan kita kembali kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk edisi malam hari ini. Kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa?
1: Sudah, tunjuk, tunjuk saja. Ayo, balas pukul. Hah? Tidak seru.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
3: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
4: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
3: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Just Music.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan. Just music.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jazz Music.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RR Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RR Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.